0: wayeye onuma ese ji wayeye onuma ese ji wonase yeda wasia na sewo yeda wasia na fatao
1: papa se dan kawudi
0: onyam kawudi
1: oh